pada ni da pada pada ma ga ma ni sa ni sa ga ma ga sa ga ma pada pada ni da.